Kuang yangi boroye tiga oli oe lau Tiga ngwa oe lau koroe nama e na Sasi sasi e na ga koro ma koro Rama e dama e na dani ana indai Indai tambe sau e tambe te ina mauri Tambe tangone ini ta Roiang sasi sasi kuan rau ma tau le rong we lai le kuan rau ma tandeu na rong we lai le kuan rau ma taluma rong we lai le sasi sasi yang yang impor tiga oli oela Ia iro ia ro ro ro Na une na ngue la ngane ku handen di te amu Sasi sasi e ko taro taro amu